zita zvako Benil do zita siama pindi makume maira usala kuti syndicate iso Stanhart bela jojo bwa pengana zvako mnaona kubata bata makamaka majaha ruda kupfuma lero uno hapana chachi anacho ruda kupfumi kupfumi unakatsvagwa padoko na padoko makadzawisa mhinga mpini madiku wala ushiro

Wadikani tapera kubama zinji kudira muno mumanika shirikuitika makamaka mkatuma provinsi ya chine manika. Nguwa zaenda sabba zaenda kia ita iso sisere na mapindi makuma na mairi ndiso 8:22 tadipindi la chwiri mabasa mchibarwe nyamusi uno. Pano ndovaenda kaya tola shangu apa kuyemba kuna kulukuitukwa apa na bigi zake au na good boy. Plutarani. Oh,

tinarishiva chinapera wadikani kushika kumhera iko kumabasa mchibaru kinyamusi uno nyamusi uno chipos siku makumera na sifemba sangwesu uno wakoni kana utishunyo kukolera shushiri na magole makumera matanatu Mashita wadikani na kupulutana kwa ano mashita Muendere la basi mulukupa masinchi Bila pano panyumba imepe ya Radio Mosambiki Muno mshimoyo daire pano Chimanyika ndicho chichati chuye pampando uno Chibarwe mangwana ninsi kusalani Mupinda chiposi chaku dekesesa

0: wechienda kuchechi wechiziya zvese Bhaibheri unofanirwa kuramba wakajenga ngekuti Satani wacho aumoni maurire anoita asi Satani unogona kunge ari kuuya akata ari pamunhu kudai saka afundisi imimi mofanirwa kuti mugare makasimba kuti Satani unopinda sei pandiani uripo bhondia tamuka totyira imimi wasairosi kuno kuri nani totyira kuchitundu finsimana makapinda sei zvakasiyana pane kupura ndofunga kuti ndo kuponda kuri kutaurwayo kunosiyana mutauro asi kububuda kutsenga mafarinya amutomanjira akataura kuti kububuda kutsenga saka zvinosiyana matauriro ne ayai ataura kuti kuponda ne haazi kuti kububuda bati kuponda
1: kuponda kunera
0: Okay.
1: Zvakanaka.

0: holirava porukire vandirikana varati Mosambique toso pada kupada ko tiriguma kumbiri mukati mushirongo shedo kamushino zvimutetembe umwe tiripuda vechana na baba Armando Shimene. Baba Armando Shimene, muri pamuzi penyu zvakadeka munhu ngatenda kuti Paulo vanje wenyu mushipurukira ndingananga hango radio nezvimweni zvizinji kamuzvo kusiyana siyana ngwapi mumbo mumbo nomutetembe mungananga kuti ndingapurukire mumbo jake zvakadeka musoti jinombwera.
1: Pakuti ndione ngoma ja nindu nofarira maningi ngoma ja Zilpinto.
0: Zilpinto.
1: Si.
0: Mhm.
1: Ngoma jontojo chinondirangarisa kuti mutetembo wakaimba zvakaiti angu kuti zvainga zvochijijisa magariro upa mutundu
0: zvakare.
1: Si.
0: Zvakaita kamutidire
1: kudukudira ngoma
0: ya
1: Zilpinto. Sini
0: mpurukire zvino kamutakudira ngoma apa kumbihwa mutetembo takoka usiku nemasi baba Armando Shimene apa vananga kuti ngoma yo vanofarira zvikuru kamari kupurukira ingoma yomuhapua kana chonechi Zilpinto.

0: Takulira, tazoka mungome shiripinto, kunanga kuti ngenye shiripinto wani?
1: Ngenye ngukuti tuno chereke jera manera taibata na basa. Porque takabata tese basa, mataenda kuhurija taenga, tuchendo kuhurija titesi. Então, tambe matentembere wawo ngome jumanera jaka nyorwa. Jino tandija kujijisa magariro upasi shigari. Sim. Saka nduchiti letra jawojo. Manera vazvinyora zvainga zvichipfadya kuti zvaijijisa vantu magariro upanyika. Sim. Saka nduchiti mtetembo wendo unonditora moyo ndikazwa ngoma jawo jinondifadza.
0: Usiye sure mabasa enyu kuimba baba Armando Shimene mananga kuti zvino munokoneka pakati pomuzororo maita mujijisi menga mujijisi
1: ndanga ndiri mujijisi wari ndiri mujijisi ngokuti zvese zvandinoona zvakapeyama
0: ndinokokwa
1: ndinokokwa kuti ndidini ndi zvitojanise zvinga manera azvinodikana.
0: Mananga apa kuti dzimweni ngoma dzichabikwa kuvona kwenyu mabatiro enyu tingavetera mazuva mangana maviki mangana mwedzi mungana chibude
1: awari ndipodi kunanga kuti tiri mujanero mwedzi wa zvinyazvita
0: tsvakati
1: então kunanga kuti shukura baba unopera. So mwedzi wa mbiriri ou mauwe
0: chakubuda jese
1: jirikubikwa
0: kwapi?
1: Jirikubikirwa Gorongosa. Kunochi kwata chandanangare charuhwari chinodainjwa tambai rufaru bendi. Varumpane wantongo vari kurija magintari kubvinganidzana na inini tukuarija magintari makuzoazwa zvikabuda.
0: Nezviziya munorija kamari
1: ari kurijwa magintari
0: zvakadakacha kwari tusukamo padoko padoko tiriguma kumberi ndamuvhunche kugumisira kuvona kwenyu wapi azvingaiti kunanga zina wamutetembe ungananga kuti kuna veye vanembeya ngoma achikasisiri ngoma achikapangiri
1: apo ntopo podi kunanga kudari kona kutama kutandija muntu. So ndoda kuti vadoni vangu vanoimba ngatiimbe zviya zvinojijisa vamweni vadoni vedu magariro opa mutuntu magariro opa nyika ononyika jesi. Inini komo ngoma jangu sempre ndinoenda mo zvinonangwa pa ngoma jupa mutundu ndinotora zviya zvinoizwa pamutundu nopamutundu ndochiti hama ngatigare manera akati kuti ngatisiye zviro zvakashata agora ngoma jokuitenga kupoterera vamweni kuda kuitenga kurerusa vamweni omabasa avanoita. Inini handizvipfariri ndinopfarira ngoma jinojijisa magariro upasi chigari. Ndichona ngoma jandinopfarira handidi kuda kuindikaro zvinonesa mazi ndaida kuti tese manera tinoimba tiimbe zviya zvinopfadya hama zvinopfadya pamutundu zvinopfadya nyika.
0: Waro baba Armando Shimene tabonga zvikuru mukati muchirongwa chedu kamu chinozi mutetembe umwe ndida kukumbirazve kamu musiye mazo kugumisira makaperazve muchakanganwa kamu kusiyavo apa gwanje renuzve romuserepete
1: zvandainga ndochida talvez kuti lansamento jiri kuizwa muradio Musambike ngojiri kutoita kwazi tokupona ndizvizviona ngokuti kuda kuti tizike mamuzi tukuzika através yo radio Musambiki mas também ndainga ndochivonawo kuti inga manera munoita radio Musambiki radio na rua por exemplo kufambawo madistrict porque Gorongosa kwazi tanos kwazi aproximadamente 5 keze makore mashanu sen kuona radio na rua então porque panoitika mutambo ntho vaimbiwa mwene vatetembiwa mwene
0: vanobudirira
1: vanobudirira maona watu itambe governo ne o estado yadikana kuti itibeseo itibeseo ngo manera kuti tiwaneo zvitengerebwe zvokurija nazvo ngoma poriki podi kuzvirangarira mazhi uchina zvitengerebwe zvokurija nazvo zvinonesa zvandainga ndochiti zviitike
0: gwanchaka na bote rumudavijano
1: bote rumudavijano ndirona 85 50 80 323
0: zvadazvo amuna mudo kutambisa vazinji vakumburukira mukuvo nenga uno kudare
1: inini ndinotambisa vese vari kundizwa manerana ndiri kuvereketare zvandainga ndinazvo muchifuva zvandabudisa kuno hama jangu jiri kabuji jiri gorongoza vana vangu no mujimai ino majishamwari akandowanda maningi maningi vandiri kutetemba navo vandiri kuimba navo vari vatsikiridzi vangu
0: tabonga zvikuru baba Armando Shimene mukati muchirongwa chedu kamuchisiro vejesu zvinozwi mutetembe umwe kwape usiku nyamasi vapurukire mangange no emisoro provincial josofala pamwe nemanika taguma kumphiri mukati muchirongwa muchona chondocho takuona nazve vhiki iri kuzama salama.
2: Mapere kuzwa chirongwa muimbi mumwe na Bartolomeo Funyo. Mapere kuzwa chirongwa muimbi mumwe na Bartolomeo Funyo.

0: Rádio Moçambique se fala.
1: Mprukiri mkuno nguwa jirukita mahungu zero. Ta kumbiri kumabasa o shposa choviki. Wenga pandeko ya mazi ndujan sakramento. Mshini chompepe jenga jina limingu andisene tirikuti. Sarangiru kanaka.